tiame, vo vo vo. No jagbagba, yonya toda siwa, game manu asi o kaka. Ava no troka o pono vio bo. Fike bele po galea, mukao. Au kebe dua, mukao. Negba ni tekbe la goe cha mukao. Paske ame bubenya, mukana me buo. No nya doda siwa, vovoma no asi o kaka. Kafla, ana home, a

upon of you bow. Fike bele kpo galea mukao. Auke bedua mukao. Negbani tegbela goeta mukao. Parce que ame bubenya mukana me buo. No nya doda siwa vovoma no asi o kaka kafla ana home akomoti doda yame be anya nu kole da la webu meo.